0: baik kita yang hadapi ibadah ini di dalam live streaming yang ada. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pagi ini kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datang Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memegang kesetiaannya dan selamanya. Turunlah rahmat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
1: Bersyukur sekali jemaat, karena kita punya Allah yang mau datang ke dalam dunia menjadi manusia nyata dan memberikan kita. Dengan segenap hatimu, engkau mengakui Dia yang agung, Dia yang mulia itu, Dia yang

0: mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di hadapan tahtamu yang mulia, yang besar dan yang tertinggi itu, Tuhan, yang kudus itu, yang engkau nyatakan di hadapan setiap kami melalui anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mengannya ke dalam dunia, melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya kembali ke sorga, dan melalui janjinya bahwa kami sebagai umatmu satu saat nanti akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan, baik pada waktu kami meninggal pun pada saat kedatangan anakmu, ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Oleh sebab itu, di hadapan keagunganmu, yaitu Tuhan, bagaimana kami tidak gentar, bagaimana kami tidak gemetar, bahwa di hadapan kekudusanmu yang mulia, kami boleh datang di hadapanmu, ya Tuhan. Sungguh adalah anugerah, sungguh adalah sukacita bagi setiap kami, satu kehormatan bagi kami. Dan Tuhan, di hadapan kemuliaanmu, bagaimana kami tidak menyadari betapa kami ini manusia yang lemah dan terbatas. Tuhan, kami mengakui hari ini, pagi ini, dan Engkau yang melihat, menilik setiap hati kami. Kami mengakui depan ini, kadangkala perkataan kami, perkataan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kadangkala Tuhan, tindakan kami akan hatimu yang mengecewakan, menyakiti orang di sekitar kami. Kadangkala Tuhan, keputusan-keputusan kami adalah keputusan-keputusan yang kami pilih bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi demi kepentingan dan agenda diri kami sendiri. Kadang Tuhan, kami suka lupa bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami, sehingga kadangkala kami jalani hidup ini demi diri sendiri, demi hidup kami sendiri. Tuhan, kami berdiri memohon Engkau mengampuni setiap kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Pulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa salib-Mu cukup dan anugerah-Mu tidak pernah kurang. Dan itu yang menjadi dasar daripada kehidupan kami. Itu yang menjadi dasar pagi ini kami datang untuk menyembah-Mu, untuk mendengar firman-Mu, dan untuk menerima perjamuan kudus, satu meja dengan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Semua kegagalan, semua kerapuhan kita, kita sudah bawa ke dalam Tuhan, ke hadapan yang kudus. Karena itu saat ini bukalah hati kita. Mari kita baca, kita dengarkan janji kesempatan.

keselamatan di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya ke dalam segala hikmat dan pengertian. Tetap berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Dia yang sudah menebus kita. Kita tidak lagi terhukum. Angkat suaramu, angkat hatimu.

Bapak Saudara, mari dengan sikap berdiri dan dengan hormat Tuhan kita yang telah memberikan anugerahnya, kita mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Bapa yang Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa.

0: kuasa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iman kita bukan iman yang hanya teori saja, namun iman kita adalah iman yang berelasi dengan Tuhan, melekat padanya. Saat ini kita mau sama-sama terhubung dengan Tuhan kita. Dengan semua kerinduan kita nyanyikan lagu ini.

Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu itulah yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan kami rindu bahwa itu menjadi soko guru yang menopang di dalam setiap pergerakan akan kehidupan kami. Dan kami juga rindu bagaimana kehidupan kami sebagai orang percaya bukan hanya sekedar mengetahui saja, tetapi menjadi sesuatu yang kami impi, ada banyak buah mata dalam kehidupan kami.

Itu Bapa di sorga, berkati kami di hari Minggu ini di hadapan meja perjamuan kudus Tuhan, dimanapun kami berada, termasuk yang mengikuti secara online karena keterbatasan kondisi kesehatan tubuh mereka yang terbaring, dan ataupun di antara mereka ada yang undurkan mereka supaya mereka berani melangkah untuk datang ke dalam rumah Tuhan beribadah, bersekutu bersama. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar pimpinan Tuhan saja yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bertuah kepada Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Ada engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa ialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu bodoh, orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Lalu kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Semakin jauh pembacaan firman, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan juga yang mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita diberikan mata, ya. Walaupun mata saya ini sering dikatakan mata empat, ya, karena berkacamata, ya, banyak orang suka diledekinya begitu. Tetapi anugerah, saya masih bisa melihat. Ada orang-orang dalam keterbatasan akhirnya mereka tidak bisa melihat. Nah, Bapak Ibu, permisi tanya, mata yang kita miliki ini kira-kira bisa membedakan berapa banyak warna? Mata kita bisa bedakan berapa warna? Pria sama wanita.

Wanita jelas wanita lebih teliti, betul ya, warnanya lebih banyak gitu ya. Dari gradasi warna diketemukan bahwa mata kita mampu membedakan sebanyak 10 juta warna. Pengen coba silakan hitung sendiri ya. 10 juta warna bisa dibedakan. Dan saya tidak tahu gradasinya berapa banyak gitu. Kadang-kadang kita kalau bilang biru ya biru gitu, hijau ya hijau gitu ya. Hijau muda, hijau tua, paling hanya itu. Hijau agak tua, hijau agak muda. Paling itu yang kita bisa bedakan. Tetapi kenyataannya mata kita mampu membedakan sampai 10 juta warna. Di dalam keunikan, keajaiban mata yang Tuhan berikan, kenyataannya ada beberapa hal yang terjadi di dalamnya. Mungkin kita tidak sampai membedakan akan warna, tetapi di dalam mata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, panca indera, ada orang-orang yang tidak bisa melihat karena memang buta benaran. Ya, mereka tidak bisa melihat karena ada cacat yang mereka miliki dalam mata mereka. Tetapi yang kedua, ada orang yang punya mata tidak melihat. Ya, ini punya mata, maka kita menemukan tiba-tiba ada orang kejeblos di got, betul ya. Ada orang main hampe, tiba-tiba kejedot dinding kaca, jendela, pintu, dan segala macam. Karena tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi. Dan ada juga di antara kita yang punya mata, tapi tidak mau melihat. Pada saat kita melihat ada orang tertentu yang tidak menyenangkan bagi kita, kita buang wajah kita. Kita tidak mau peduli akan mereka. Mereka ada, tetapi kita tidak mau melihat. Punya mata, tapi tidak mau peduli. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak bisa melihat, namun melihat. Ini ada orang-orang yang terbatas dalam cacat mereka, tapi dia bisa tahu. Dalam keadaan dia mengalami cacat karena tidak bisa melihat, dia bisa tahu, oh, si ini yang datang. Oh, ini istri saya yang datang. Oh, itu anak saya yang datang. Dia bisa tahu anaknya yang mana. Kenapa? Karena dia menjalankan kepekaan diri dia untuk bisa mendeteksi, mengetahui, entah dari langkah, entah dari suara, entah dari apa namanya, aroma, bau yang melekat kepada orang tersebut, minyak wanginya dan segala macam. Dia bisa mengenali. Dia tidak bisa melihat, namun dia bisa mengenali. Bagian firman Tuhan yang kita baca menjadi satu hal yang menarik. Bagaimana peristiwa tersebut mengisahkan hari di mana Tuhan Yesus telah disalibkan dan hari kebangkitan. Dan di hari tersebut kita menemukan bagaimana ada dua orang murid daripada Tuhan Yesus yang sedang berjalan keluar dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan di dalam perjalanan tersebut kita mengetahui bahwa mereka tidak mengenali daripada Kristus. Kedua orang murid ini bukan orang sembarangan. Di ayat yang ke-18 disebutkan bahwa salah seorang murid itu bernama Kleopas. Dalam salah satu tradisi maupun juga pemahaman yang ada, dikenali juga ada satu sosok yang namanya Kleopas, itu merupakan bagian atau saudara daripada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Tradisi menyebutkan bahwa kedua murid ini bukanlah orang yang jauh daripada Tuhan Yesus, apalagi yang namanya Kleopas. Dia kenal, merupakan bagian daripada Kristus Yesus Tuhan. Tapi menjadi satu hal yang menarik adalah mengapa mereka tidak mengenali daripada Kristus. Apa yang menghalangi mereka? Bagian Alkitab menyebutkan bahwa mereka muram. Orang muram itu terkait dengan kedukaan, beratnya masalah, beratnya kesusahan hati, pikiran, problem dalam kehidupan. Sekali menyebabkan beban dalam kehidupan dan kita tidak fokus. Sedihan membawa kita tidak bisa lagi melihat, ada harapan dan segala macam. Apa yang menghalangi mereka? Dapat juga dikatakan di sana kepercayaan, iman mereka, dikatakan di sana di ayat yang ke-25. Tetapi juga di sana terkait dengan yaitu kegagalan di dalam memahami. Memahami siapa? Memahami akan karya rencana Tuhan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Kristus itu harus mati. Mereka tidak dapat memahami akan dimensi waktu.

yang dimiliki oleh Tuhan. Mereka tidak dapat memahami maksud dan rencana dan jalan yang didalui oleh Yesus Kristus itu. Mereka butuh begitu banyak hal yang memastikan atau mengkonfirmasi mereka supaya mereka tidak memiliki keraguan. Tak kala para perempuan itu memberikan kesaksian, mereka tidak menerimakan kesaksian itu. Satu berita kesaksian yang ada dikatakan di sana seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Bahkan pada saat Petrus dan Yohanes pun bangun dan pergi, mereka pun tidak mempercayakan hal tersebut. Kita dapat membandingkannya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahkan dalam salah satu bagian catatan tulisan Rasul Paulus pun disebutkan bahwa Yesus telah menampakkan kepada Kefas atau kepada Petrus itu sendiri.

yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi apa yang ada itu tidak mengubahkan akan mereka. Sama hari ini dengan setiap kehidupan, banyak orang Kristen memiliki pengetahuan siapa Yesus. Berita yang sama yang diketahui oleh kedua orang murid ini pun sama kita miliki. Pengetahuan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam berita itu sendiri tidak memberikan kepada mereka konfirmasi satu berita yang mengubah bagi mereka. Tetapi yang terjadi adalah kekerasan hati. Terjadi bahwa itu hanya sekedar pengetahuan dan tidak mengubah bagi mereka. Karena pada saat mereka melihat akan sosok Yesus Kristus, maka ada dua yang terjadi dan bergumul dalam kehidupan mereka. Yang pertama apa? Keinginan diri. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun mirip seperti dengan dua orang murid ini. Bahwa tak kala kita menempatkan Kristus, kita menempatkan Kristus di dalam desain konsep pemikiran kita. Dikatakan pada ayat yang ke-21, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Itu kan sesuatu yang diharapkan, yang dinantikan, Mesias yang menjadi pembebas. Tapi setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, mereka tidak menemukan satu perombakan yang radikal sesuai dengan keinginan mereka. Berapa banyak tak kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengharapkan terjadi sesuatu fenomena yang luar biasa. Tetapi semuanya tidak terjadi menurut apa yang kita pikirkan. Kuasa kebangkitan itu, pengenalan akan Tuhan, menjadi sesuatu yang tidak mengubahkan akan hati kita dan hidup kita. Karena kita menempatkan Yesus menurut pemikiran dan keinginan kita. Dan yang kedua adalah meragukan akan kebenaran firman itu sendiri. Ayat ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Dari dua komponen ini, Bapak Ibu Saudara, berpengaruh kepada kehidupan dua orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dua orang yang dikatakan cukup akrab karena ada saudaraan di dalamnya. Tetapi di dalam perjalanan mereka, apa yang mereka miliki ini dalam keinginan diri mereka akan pribadi Yesus, di dalam titik di mana mereka meragukan akan kebenaran akan firman Tuhan, membawa mereka mudah ragu-ragu dan juga bimbang. Mereka menjadi tidak sabar, membawa mereka tidak menjadi tekun, membawa mereka mudah menyerah, dan bahkan membawa mereka tidak mengenali akan peka kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Acap kali dalam kehidupan kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita mampu bertahan di dalam doa yang kita nantikan, yang kita harapkan, namun tidak ada jawaban di dalam doa tersebut. Karena kita menempatkan Kristus menurut keinginan kita. Kita meragukan janji Tuhan. Sabar dalam iman di tengah penderitaan, pergumulan yang ada. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita pun, di dalam surat Galatia pasal 6 ayat ke-9, dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berapa banyak di antara kita melihat bahwa orang jahat makin hebat, makin luar biasa. Dan baru saja terjadi hal yang luar biasa, betul? Walaupun belum terjadi pembuktian di pengadilannya. Emas di Monas berapa kilo, Bapak Ibu Saudara? Emas di Monas berapa? 72. Ini ketemu berapa? 74. Bisa bikin Monas kedua. Itu belum ketemunya yang lain. Itu baru dari satu orang. Betapa pada waktu Monas itu dibangun, betapa itu menjadi satu pengorbanan yang luar biasa. Dan betapa kita berpikir kita itu menjadi orang yang berusaha berbuat baik, berbuat saleh, melakukan segala kewajiban, kebijakan yang ada. Kita menemukan sepertinya sia-sia. Dan kita berseru kepada Tuhan, buat apa Tuhan, buat apa Tuhan. Dan seringkali kita tergoda untuk ikut menjadi sama dengan dunia. Para murid dalam sisi yang berbeda. Mereka menantikan Tuhan yang menurut gambaran image daripada mereka. Dan hari ini bagaimana dengan kita? Tak kala kita membaca akan firman Tuhan, apa yang kita sedang lihat firman itu? Apakah kita sedang memfilter bagian firman tersebut itu? Mana yang menjadi kesukaan bagi saya? Mana yang kita cocok? Mana yang menurut kita

ini mampu aku perbuat, ini tidak mampu aku perbuat. Disitulah kita mulai ragu dan bimbang. Disitulah kita mulai tidak sabar dan tekun, dan kita menyerah. Itulah yang membawa daripada Kleopas dan juga rekannya meninggalkan daripada Yerusalem. Terlepas daripada segala apa yang terjadi, mereka menyingkir, menenangkan diri, menjauh daripada itu semua. Sampaikah, hai kamu orang bodoh, betapa lama hatimu. Saudara, tak kita melihat hal ini menarik sekali. Kata bodoh itu dapat dipahami dalam pengertian tidak dapat memahami. Nah, saya memakai istilah gagal paham, ya, gagal paham. Dan pada kata kardia, yaitu hati, itu terkait dengan sesuatu yang totalitas diri. Hati itu bukan sekedar hati, tetapi beyond daripada itu. Dia adalah totalitas diri, pemikiran, hasrat, keinginan, kasih sayang, tujuan. Dan menarik sekali karena yang diangkat di sini itu bukan berbicara tentang akal atau kepandaian belaka, bukan sebagai satu hal yang utama. Allah bukan memanggil orang-orang pandai di dalam kerajaan Tuhan. Allah memanggil mereka yang totalitas dirinya memiliki hasrat, memiliki keinginan, memiliki tujuan, memiliki upaya mengenalkan Tuhan. Allah memanggil keinginan, kasih sayang, tujuan, dan menikmati akan Tuhan. Itu bagian ini menarik sekali. Dia bukan berbicara betapa lambatnya otakmu, tetapi yang dikatakan di sana betapa lambatnya hatimu. Seringkali kita datang ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang dingin, hati yang beku, tidak ada hasrat, tidak ada gairah, puan dan segala macam, tetapi hati kita kering, dingin, beku, dan itulah yang ditunjuk daripada Tuhan. Akan hati kita hasrat, kerinduan kita. Karena sebagaimana hukum kasih yang utama, dikatakan di sana apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bukan berbicara langsung dengan segenap akalmu, tidak. Apa yang pertama dikatakan? Hatimu. Nah, itulah totalitas kita, hasrat, keinginan kita. Dan pada titik itulah, takala hasrat hati kita terpaut kepada Tuhan. Di ayat yang ketujuh, kita mulai temukan di sana. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Firman yang dijelaskan. Dia tidak menjelaskan kata orang, kata siapa. Dia menjelaskan, lihat kembali firman. Lihat kembali firman. Kali ini seringkali kita menemukan Alkitab menjadi buku yang teronggok, tapi buku-buku yang lain, tulisan penulis-penulis tertentu, menjadi satu hal yang kita utamakan, tapi firman itu menjadi satu yang kita tinggalkan. Kembali firman itu yang dikatakan di sini. Apa yang tertulis tentang dia dari seluruh kitab suci mengingatkan akan mereka. Dari itu semua terjadi suatu dampak yang luar biasa. Takala firman itu dinyatakan, dikatakan di sana bahwa har menyala karena bertemu dengan kebenaran itu, pribadi Kristus, karya keselamatan, cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam sejarah, yang membawa mereka dapat berkobar-kobar kasih sayang, pengampunan daripada Tuhan, janji setia Tuhan. Roh mereka berkobar di dalamnya. Karena disitulah kita menemukan bahwa firman Tuhan yang telah diilhami itu berfaedah untuk mengajar, membentuk dengan setiap orang yang membacanya. Dan yang kedua adalah memberikan mereka kepekaan untuk mengenali yang kudus dan yang benar. Siapa Allah?

Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab bukanlah buku kunci jawaban yang menulis detail. Alkitab merupakan suatu wahyu Allah yang membawa manusia dapat mengenal Allah di dalam wahyu khusus. Sola Scriptura itu satu bagian di mana kita hanya bisa melalui Alkitab dapat mengenal akan pencipta dan juga jalan keselamatan dan hidup di dalam Dia. Saudara, itulah bagian daripada Alkitab itu. Sehingga kalau tanpa Alkitab, maka saudara kita tidak akan mengenal akan Allah. Dia adalah wahyu yang membawa kita dapat mengenal akan Allah. Dan kepekaan yang terjadi tatkala Tuhan Yesus mengajar akan kebenaran akan firman Tuhan itu, membawa mereka dapat mengenali akan pribadi Tuhan itu sendiri. Dia dapat melihat tatkala Kristus itu mengucap berkat atas roti dan memecah-mecahkannya, mereka menemukan di sana dan terbukalah mata mereka dan dapat mengenali akan Dia. Kepekaan. Dan sama seperti kita dalam kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan membawa kita kepekaan, menyadari itu aku Tuhan. Dalam dosa, dalam komitmen, dalam segala perkara yang ada, kita dibuat Tuhan untuk bisa mengalami kepekaan. Kepekaan mengenali Tuhan. Karena kita dekat dengan firman, kita mau dibentuk oleh firman itu sendiri. Setelah beberapa waktu yang lalu, itu cukup rame, viral. Siapa yang sudah lihat videonya? Ada yang pernah lihat videonya? Namanya Fufau. Benar ya? Bukan Bapau ya, Fufau. Itu bagaimana ada pengasuhnya memanggil namanya dan panda itu kemudian wah, mukanya kaget dan kemudian segera menghampiri pengasuhnya pada waktu dia masih kecil. Saudara, tatkala Tuhan memanggil kita, tatkala Tuhan mengingatkan kita, adakah kita mengingat dan mengenalinya? Atau karena kita begitu banyak kesibukan dan segala macam, membawa kita tidak mengenali akan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita akan kepekaan hati kita, akan kebenaran, akan firman Tuhan. Dan dampak yang ketiga dari firman tersebut memberikan kepada kita, yang pertama roh yang berkobar, yang kedua memberikan kita kepekaan, mengenali yang kudus, yang benar daripada Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Mengubah hati kita. Mengubah hati kita untuk dapat kembali di dalam jalan daripada tuksa kebenaran firman Tuhan. Mengubah hati kita. Dia mengubah kita walaupun kita jatuh. Tapi firman Tuhan membawa kita untuk berbalik kembali kepada firman Tuhan dengan hidup yang benar. Billy Graham dengan jelas memberitahukan dan mengingatkan kepada kita, walaupun Alkitab itu sudah diserang dengan begitu banyak hal yang terjadi, tetapi kita menemukan di sana dari masa ke masa janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu yang meneguhkan kita pada hari ini. Tiap minggu kita masih datang ke dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ya dan amin. Kuasa firman Tuhan memberikan kobaran semangat kepada kedua murid tersebut, membawa mereka berpaling dan kembali kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Perjumpaan tersebut mengubahkan, mengutus mereka, membawa mereka menerobos malam hari itu. Saudara, rute perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem itu kurang lebih ada 7 mil, jadi sekitar 12 kilometer. Saya coba kemarin ngukur-ngukur jaraknya, kayak ke Monas lewat. Ya. Nah, itu jalan kaki. Ya, jalan kaki, kemudian semua lampu dipadamkan, pasir dan batu-batu gitu ya, terus saudara jalan di malam hari. Saya bersyukur ada kesempatan ke Israel berapa tahun yang lampau. Dan pada waktu itu kalau yang namanya gelap malam benar-benar gelap, dan orang menghindari jalan malam hari. Kenapa? Banyak begal. Di sana juga ada banyak begal, suku-suku tertentu yang jahat. Tetapi kedua orang murid ini baru nyampe, mengenal akan Yesus, dia tidak menunda, dia tidak diam, dan mungkin berkata, aku pengen berbaling dulu, besok pagi, saat matahari sudah terang, saat badan sudah baik, aku mau berangkat, aku mau jalan. Firman Tuhan mengatakan apa?

Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudara, buat kita gak masuk akal. Buat kita, kalian cari penyakit. Gak usah, diam saja. Tunggu aja besok. Tidak. Mereka tidak menunggu. Karena mereka tahu ini penting. Ini kabar baik. Yesus bangkit. Ya, Dia Allah. Semua janji, semua kebenaran di dalam Alkitab. Ya dan amin. Ini harus diberitakan. Ini harus segera disampaikan. Dan mereka segera pergi dan melangkah. Kadang-kadang kita berpikir, kok ada orang seperti itu? Sampai hari ini kita masih menemukan ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kuasa firman Tuhan mengubahkan mereka. Sehingga mereka rela untuk memberi diri, memberi waktu, memberikan konsentrasi, menjangkau yang tidak terjangkau, pergi mendedikasikan hidupnya sebagai guru di tempat-tempat yang lebih dalam. Kenapa? Karena mereka mengenal Kristus yang mengasihi bahkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau sekalipun, dan bahwa setiap jiwa sangat berarti dan berharga. Hari ini apakah berjumpa dengan Tuhan mengubahkan kita, mengubahkan saudara dan juga saya? Kita baca Lukas 24 ayat yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Hari ini kita menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Apakah masih ada selubung yang menghalangi saudara dan saya, yang membuat kita muram? Saya tidak mengatakan bahwa hidup kita akan segera lancar, baik-baik saja. Sakit penyakit hilang, tidak, itu real. Tapi Tuhan mengajar penyertaannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah hari ini kita mengenali akan Tuhan? Perjamuan kudus bukan menjadi ritual belaka, tapi jalan untuk kita ingatan kembali akan Tuhan. Roti yang terpecah, anggur yang kita minum, membawa kita kembali mengingat dan bersandar kepada firman Tuhan yang meneguhkan kita di dalam waktu yang masih saudara dan saya jalani di muka bumi ini. Supaya hati kita tetap berkobar, supaya kita tetap punya kepekaan mengenali akan kehendak Tuhan, supaya kita memiliki hati yang menyala-nyala untuk mencari Dia, menikmati Dia, dan supaya kita mengalami pembaruan di dalam hidup ini. Biar firman itu membuat roh saudara dan saya menyala kembali, memiliki kepekaan dan perubahan dalam hidup. Lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, kita akan nyanyikan bersama sebagai satu bagian respon untuk mengingatkan kita, biarlah kita terhubung dengan Tuhan bukan dari pengetahuan saja, tapi melekat di dalam hati. Dan firman Tuhan bukan sekedar buku yang kita simpan, tetapi dasar di dalam hidup kita.

0: mari kita berdoa. Tuhan, acap kali kami goyang di dalam iman. Acap kali pergumulan masalah berjalan membawa kami makin menjauh. Karena seringkali Tuhan, kami menempatkan Engkau menurut desain kami, dan kami gagal paham tentang kebenaran firman. Hari ini menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersandar total kepada kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai rencana-Mu dan kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Teguhkan kami Tuhan untuk melangkah dalam hal itu. Di tengah mungkin kami kepayahan, keletihan, banyak doa yang kami naikkan, namun seringkali kami melihat belum ada jawaban doa-Mu, ya Tuhan. Di antara kami mungkin makin kering, datang ke dalam rumah Tuhan tapi kosong. Kami hanya mengisi pikiran kami, tetapi hati kami membeku. Tuhan, biarlah hati kami melekat kepada Engkau. Ada hasrat, ada kerinduan untuk bersatu, bersekutu dengan Bapa yang mengasihi kami, dengan Kristus penebus kami. Bakar hati kami Tuhan, bakar hati kami, sehingga tatkala kami menikmati roti dan anggur perjamuan ini, dia bukan hanya sekedar ritual, tetapi nyata. Begitu besar belas kasihan-Mu kepada kami, begitu besar anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami yang harusnya binasa tetapi dirangkul oleh Engkau, dan kami punya kehidupan yang baru. Hari ini Tuhan, di meja perjamuan kudus ini, bahwa kami sekali lagi diingatkan dan mengenali Engkau, Kristus Yesus, penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa, hantar kami memasuki perjamuan kudus ini. Dalam nama-Mu, Sang Penebus, kami berdoa. Amin.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda

0: semua Tuhan, kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan segala ucapan syukur dan dengan hati yang juga dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bersyukur kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin sertai ibadah kami sampai saat ini, dan kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan sebagai satu respon daripada ucapan syukur kami atas setiap berkat pemeliharaan penyertaan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati, dan kiranya persembahan ini Engkau pakai bagi pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini, di gereja ini, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau yang membawa hidup kami, menolong kami supaya hidup dan hati kami juga kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengingat untuk setiap jemaat-Mu yang akan berulang tahun di minggu ini, Tuhan juga yang pelihara mereka, Tuhan juga yang berkati hidup mereka dan tambah-tambahkan sukacita dalam hati. Kami bersyukur Tuhan, dan kami membawa ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Pikiran kita, dan melangkahlah terus di dalam kemenangan senantiasa. Memang banyak godaan, memang banyak tantangan, memang banyak perkara yang tidak mudah. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan janjinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terimalah berkat di dalam Dia. Kiranya berkat, kasih sayang daripada Allah Bapa di sorga, keselamatan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan hikmat penyertaan Allah Roh Kudus beserta kamu senantiasa sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.

0: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.
1: 所有的力量和能力都来自看不见的信仰。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 起应经文
1: bacaan bertanggapan.
2: 今天的起应经文是第一诗篇一百零三篇一到四节，最后二十二节，我们一起来引。我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，称颂他的圣名。
3: 我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。
2: 他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。
3: 他救赎你的命，脱离死亡，
4: 以仁爱和慈悲为你的冠冕。
3: 你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心啊，你要称颂耶和华。
5: Bacaan bertanggapan diambil dari Mazmur 103 ayat 1-4 dan 22. Kita bacanya bergantian dan yang terakhir kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai batinku.
3: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
5: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
3: Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
5: Bersama-sama,
3: pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
5: Demikianlah firman Tuhan.
1: Mari kita bangkit berdiri lagi.
0: Kita
1: menyanyikan lagu yang ketiga.
0: Sengsong 237, 宝血洗净.
1: SPK 237, sudahkah dibasuh dalam darahnya?

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Bahasa adalah cermin dari pikiran dan menjadi contoh adalah suatu sikap dari bahasa yang bisa dibaca oleh semua orang.
1: 从一个人的言语中能察觉出一个人的思维活动的及其行为举止。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

baik kita yang hadir secara onsite di GI Puri maupun setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di dalam live streaming yang ada. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pagi ini kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memegang kesetiaannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah rahmat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai

ke dalam dunia menjadi manusia nyata dan memberikan kita kemenangan. Christus Victor. Mari pujikan dengan segenap hatimu. Engkau mengakui Dia yang agung itu.

Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di hadapan tahtamu yang mulia, yang besar dan yang tertinggi itu, Tuhan, yang kudus itu, yang engkau nyatakan di hadapan setiap kami melalui anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kedatangannya ke dalam dunia, melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya kembali ke sorga, dan melalui janjinya sebagai umatmu satu saat nanti akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan, baik pada waktu kami meninggalkan dunia ini maupun pada saat kedatangan anakmu, ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Oleh sebab itu, di hadapan keagunganmu, yaitu Tuhan, bagaimana kami tidak gentar, bagaimana kami tidak gemetar, bahwa di hadapan kekudusanmu yang mulia kami boleh datang di hadapanmu, ya Tuhan. Sungguh adalah anugerah, sungguh adalah sukacita bagi setiap kami, satu kehormatan bagi kami. Dan Tuhan, di hadapan kemuliaanmu, bagaimana kami tidak menyadari betapa kami ini manusia yang lemah dan terbatas. Tuhan, kami mengakui hari ini, pagi ini, dan Engkau yang melihat, menilik setiap hati kami. Kami mengakui bahwa di dalam kehidupan ini kadangkala perkataan kami, perkataan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kadangkala Tuhan, tindakan kami, tindakan yang mengecewakan hatimu, yang mengecewakan, menyakiti orang di sekitar kami. Kadangkala Tuhan, keputusan-keputusan kami adalah keputusan-keputusan yang kami pilih bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi demi kepentingan dan agenda diri kami sendiri. Kadang Tuhan, kami suka lupa bahwa Engkau Tuhan dan Raja kami, sehingga kadangkala kami jalani hidup ini demi diri sendiri, demi hidup kami sendiri. Tuhan, kami berdiri memohon Engkau mengampuni setiap kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Pulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa salib-Mu cukup dan anugerah-Mu tidak pernah kurang. Dan itu yang menjadi dasar daripada kehidupan kami. Itu yang menjadi dasar pagi ini kami datang untuk menyembah-Mu, untuk mendengar firman-Mu, dan untuk menerima perjamuan kudus, satu meja dengan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu.

Bapa yang kudus. Karena itu saat ini bukalah hati kita. Mari kita baca, kita dengarkan janji keselamatan di dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita

0: Bapak Ibu Saudara, mari dengan sikap berdiri dan dengan hormat di hadapan Tuhan kita Allah yang telah memberikan anugerahnya. Kita mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli.
1: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yinggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
2: Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iman kita bukan iman yang hanya teori saja, namun iman kita adalah iman yang berelasi dengan Tuhan.

melekat padanya. Saat ini kita mau sama-sama terhubung dengan Tuhan kita. Dengan semua kerinduan kita nyanyikan lagu ini.

kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu itulah yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan kami rindu bahwa itu menjadi soko guru yang menopang di dalam setiap pergerakan akan kehidupan kami. Dan kami juga rindu bagaimana kehidupan kami sebagai orang percaya bukan hanya sekedar mengetahui saja, tetapi menjadi sesuatu yang kami implementasikan di dalam karakter kehidupan kami, sehingga ada banyak buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kami. Itu Bapa di sorga, berkati kami di hari Minggu ini. Di hadapan meja perjamuan kudus itu kami berada, termasuk yang mengikuti secara online karena keterbatasan kondisi mereka yang terbaring. Dan ataupun di antara mereka ada yang undur, ada yang lemah iman. Teguhkan mereka supaya mereka berani melangkah untuk datang ke dalam rumah Tuhan, beribadah, bersekutu bersama. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar pimpinan Tuhan saja yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa kepada Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.

dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Ada engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum matikannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa ialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu bodoh, orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman. Lalu kata pada Simon, itu pun bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Menjauh pembacaan firman, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan juga yang mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita diberikan mata, ya. Walaupun mata saya ini sering

kira-kira bisa membedakan berapa banyak warna? Mata kita bisa warna. Pria sama wanita, jelas wanita lebih teliti, betul ya, warnanya lebih banyak gitu ya. Dari gradasi warna diketemukan bahwa mata kita mampu membedakan sebanyak 10 juta warna. Pengen coba? Silakan hitung sendiri ya. 10 juta warna bisa dibedakan. Dan saya tidak tahu gradasinya berapa banyak gitu. Kadang-kadang kita kalau bilang biru ya biru gitu, hijau ya hijau gitu ya. Hijau muda, hijau tua, paling hanya itu. Hijau agak tua, hijau agak muda. Paling itu yang kita bisa bedakan. Tetapi kenyataannya mata kita mampu membedakan sampai 10 juta warna. Di dalam keunikan, keajaiban mata yang Tuhan berikan, kenyataannya ada beberapa hal yang terjadi di dalamnya. Mungkin kita tidak sampai membedakan akan warna, tetapi di dalam mata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, panca indera, ada orang-orang yang tidak bisa melihat karena memang buta benaran. Ya, mereka tidak bisa melihat karena ada, ya, ini punya mata tapi gak fokus. Maka kita menemukan tiba-tiba ada orang kejeblos di got, betul ya. Ada orang main hampe, tiba-tiba ding kaca, jendela, pintu, dan segala macam. Karena tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi. Dan ada juga di antara kita yang punya mata tapi tidak mau melihat. Pada saat kita melihat ada orang tertentu yang tidak menyenangkan bagi kita, kita buang wajah kita. Kita tidak mau peduli akan mereka. Mereka ada, tetapi kita tidak mau melihat. Punya mata tapi tidak mau peduli. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak bisa melihat namun melihat. Ini ada orang-orang yang terbatas dalam cacat mereka, tapi dia bisa tahu dalam keadaan dia mengalami cacat, bisa tahu anaknya yang mana. Kenapa? Karena dia menjalankan kepekaan diri dia untuk bisa mendeteksi, mengetahui, entah dari langkah, entah dari suara, entah dari apa namanya, aroma, bau yang melekat kepada orang tersebut, minyak wanginya dan segala macam. Dia bisa mengenali. Dia tidak bisa melihat, namun dia bisa mengenali. Bagian firman Tuhan yang kita baca menjadi satu hal yang menarik. Bagaimana peristiwa tersebut mengisahkan hari di mana Tuhan Yesus telah disalibkan dan hari kebangkitan. Dan di hari tersebut kita menemukan bagaimana ada dua orang murid daripada Tuhan Yesus yang sedang berjalan keluar dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan di dalam perjalanan tersebut kita mengetahui bahwa mereka tidak mengenali daripada Kristus. Kedua orang murid ini bukan orang sembarangan. Di ayat yang ke-18 disebutkan bahwa salah seorang murid itu bernama Kleopas. Dalam salah satu tradisi maupun juga pemahaman yang ada, dikenali juga ada satu sosok yang namanya Kleopas, bagian atau saudara daripada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Tradisi menyebutkan bahwa kedua murid ini bukanlah orang yang jauh daripada Tuhan Yesus, apalagi yang namanya Kleopas. Dia kenal, merupakan bagian daripada Kristus Yesus Tuhan. Tapi menjadi satu hal yang menarik adalah mengapa mereka tidak mengenali daripada Kristus. Apa yang menghalangi mereka? Bagian Alkitab menyebutkan bahwa mereka muram. Orang muram itu terkait dengan kedukaan, beratnya masalah, beratnya kesusahan hati, pikiran, problem dalam kehidupan. Sekali menyebabkan beban dalam kehidupan dan kita tidak fokus atas apa yang ada di depan kita. Kesedihan membawa kita tidak bisa lagi melihat ada harapan dan segala macam. Apa yang menghalangi mereka? Dapat juga dikatakan di sana kepercayaan, iman mereka, dikatakan di sana di ayat yang ke-25. Tetapi juga di sana terkait dengan yaitu kegagalan di dalam memahami. Memahami siapa? Memahami akan karya rencana Tuhan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Kristus itu harus mati. Mereka tidak dapat memahami akan dimensi waktu yang dimiliki oleh Tuhan. Mereka tidak dapat memahami maksud dan rencana dan jalan yang

didalui oleh Yesus Kristus itu. Mereka butuh begitu banyak hal yang memastikan atau mengkonfirmasi mereka supaya mereka tidak memiliki keraguan. Tak kala para perempuan itu memberikan kesaksian, mereka tidak menerimakan kesaksian itu. Satu berita kesaksian yang ada dikatakan di sana seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Bahkan pada saat Petrus dan Yohanes pun bangun dan pergi, mereka pun tidak mempercayakan hal tersebut. Kita dapat membandingkannya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahkan dalam salah satu bagian catatan tulisan Rasul Paulus pun disebutkan bahwa Yesus telah menampakkan kepada Kefas atau kepada Petrus itu sendiri, yang kemudian dikutip di dalam Lukas di bagian yang terakhir yang tadi kita baca. Begitu banyak informasi, data yang diberikan, tetapi mereka masih meragukannya. Masih tidak cukup. Bahkan di balik itu mereka pun juga memiliki pengetahuan. Pada Lukas 24 yang ke-19 dikatakan di sana, katanya kepada mereka, apakah itu di tengah berita yang terjadi? Mereka mampu menjelaskan. Ada seorang yang terjadi pada Yesus orang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi apa yang ada itu tidak mengubahkan akan mereka. Sama hari ini dengan setiap kehidupan, banyak orang Kristen memiliki pengetahuan siapa Yesus. Berita yang sama yang diketahui oleh kedua orang murid ini pun sama kita miliki. Pengetahuan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam berita itu sendiri tidak memberikan kepada mereka konfirmasi satu berita yang mengubah bagi mereka. Tetapi yang terjadi adalah kekerasan hati. Terjadi bahwa itu hanya sekedar pengetahuan dan tidak mengubah bagi mereka. Karena pada saat mereka melihat akan sosok Yesus Kristus, maka ada dua yang terjadi dan bergumul dalam kehidupan mereka. Yang pertama apa? Keinginan diri. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun mirip seperti dengan dua orang murid ini. Bahwa tak kala kita menempatkan Kristus, kita menempatkan Kristus di dalam desain konsep pemikiran kita. Dikatakan pada ayat yang ke-21, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Itu kan sesuatu yang diharapkan, yang dinantikan, Mesias yang menjadi pembebas. Tapi setelah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, mereka tidak menemukan satu perombakan yang radikal sesuai dengan keinginan mereka. Berapa banyak tak kala kita percaya kepada Tuhan, kita mengharapkan terjadi sesuatu fenomena yang luar biasa. Tetapi semuanya tidak terjadi menurut apa yang kita pikirkan. Kuasa kebangkitan itu, pengenalan akan Tuhan, menjadi sesuatu yang tidak mengubahkan akan hati kita dan hidup kita. Karena kita menempatkan Yesus menurut pemikiran dan keinginan kita. Dan yang kedua adalah meragukan akan kebenaran firman itu sendiri. Ayat ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Dari dua komponen ini, Bapak Ibu Saudara, berpengaruh kepada kehidupan dua orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dua orang yang dikatakan cukup akrab karena ada saudaraan di dalamnya. Tetapi di dalam perjalanan mereka, apa yang mereka miliki ini dalam keinginan diri mereka akan pribadi Yesus, di dalam titik di mana mereka meragukan akan kebenaran akan firman Tuhan, membawa mereka mudah ragu-ragu dan juga bimbang. Mereka menjadi tidak sabar, membawa mereka tidak menjadi tekun, membawa mereka mudah menyerah, dan bahkan membawa mereka tidak mengenali akan peka kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Acap kali dalam kehidupan kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita mampu bertahan di dalam doa yang kita nantikan, yang kita harapkan, namun tidak ada jawaban di dalam doa tersebut. Karena kita menempatkan Kristus menurut keinginan kita. Kita meragukan janji Tuhan. Sabar dalam iman di tengah penderitaan, pergumulan yang ada. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita pun,
Di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berapa banyak di antara kita melihat bahwa orang jahat makin hebat, makin luar biasa. Dan baru saja terjadi hal yang luar biasa, betul? Walaupun belum terjadi pembuktian di pengadilannya. Emas di Monas berapa kilo, Bapak Ibu Saudara? Emas di Monas berapa? 72. Ini ketemu berapa? 74. Bisa bikin Monas kedua. Itu belum ketemunya yang lain. Itu baru dari satu orang. Betapa pada waktu Monas itu dibangun, betapa itu menjadi satu pengorbanan yang luar biasa. Dan betapa kita berpikir kita itu menjadi orang yang berusaha berbuat baik, berbuat saleh, melakukan segala kewajiban, kebijakan yang ada, kita menemukan sepertinya sia-sia. Dan kita berseru kepada Tuhan, buat apa Tuhan, buat apa Tuhan. Dan seringkali kita tergoda untuk ikut menjadi sama dengan dunia. Bukankah itu sama seperti para murid dalam sisi yang berbeda? Mereka menantikan Tuhan yang menurut gambaran, image daripada mereka. Dan hari ini bagaimana dengan kita? Tak kala kita membaca akan firman Tuhan, apa yang kita sedang lihat firman itu? Apakah kita sedang memfilter bagian firman tersebut itu? Mana yang menjadi kesukaan bagi saya? Mana yang kita cocok menurut kita? Aku perbuat, ini tidak mampu aku perbuat. Disitulah kita mulai ragu dan bimbang. Disitulah kita mulai tidak sabar dan tekun. Dan kita menyerah. Itulah yang membawa daripada Kleopas dan juga rekannya meninggalkan daripada Yerusalem. Terlepas daripada segala apa yang terjadi, mereka menyingkir, menenangkan diri, menjauh daripada itu semua. Sampai kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Saudara, tak kita melihat hal ini menarik sekali. Kata bodoh itu dapat dipahami dalam pengertian tidak dapat memahami. Dan saya memakai istilah gagal paham, ya, gagal paham. Dan pada kata kardia, yaitu hati, itu terkait dengan sesuatu yang totalitas diri. Hati itu bukan sekedar hati, tetapi beyond daripada itu. Dia adalah totalitas diri, pemikiran, hasrat, keinginan, kasih sayang, tujuan. Dan menarik sekali karena yang diangkat di sini itu bukan berbicara tentang akal atau kepandaian belaka, bukan sebagai satu hal yang utama. Allah bukan memanggil orang-orang pandai di dalam kerajaan Tuhan. Allah memanggil mereka yang totalitas dirinya memiliki hasrat, memiliki keinginan, memiliki tujuan, memiliki upaya mengenalkan Tuhan.

keinginan, kasih sayang, tujuan, mengenal Tuhan dan menikmati akan Tuhan. Itu bagian ini menarik sekali. Dia bukan berbicara betapa lambatnya otakmu, betapa lambatnya akal budimu, betapa gigimu. Tetapi yang dikatakan di sana betapa lambatnya hatimu. Seringkali kita datang ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang dingin, hati yang beku, tidak ada hasrat, tidak ada gairah. Otak kita otak-otak yang pada hebat semua, punya kemampuan dan segala macam, tetapi hati

Dikatakan di sana apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bukan berbicara langsung dengan segenap akalmu. Tidak. Apa yang pertama dikatakan? Hatimu. Itulah totalitas kita, hasrat keinginan.

Dan pada titik itulah hati kita terpaut kepada Tuhan. Di ayat yang ketujuh kita mulai temukan di sana. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Firman yang dijelaskan. Dia tidak menjelaskan kata orang, kata siapa. Dia menjelaskan, lihat kembali firman. Lihat kembali firman. Kali ini seringkali kita menemukan Alkitab menjadi buku yang teronggok. Tapi buku-buku yang lain, tulisan penulis-penulis tertentu, menjadi satu hal yang kita utamakan. Tapi firman itu menjadi satu yang kita tinggalkan. Kembali firman itu yang dikatakan di sini. Apa yang tertulis tentang dia dari seluruh kitab suci mengingatkan akan mereka. Dari itu semua terjadi suatu dampak yang luar biasa. Takala firman itu dinyatakan, dikatakan di sana bahwa roh mereka berkobar-kobar menyala karena bertemu dengan kebenaran itu, pribadi Kristus, karya keselamatan, cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam sejarah yang membawa mereka dapat berkobar-kobar kasih sayang, pengampunan daripada Tuhan, janji setia Tuhan. Roh mereka berkobar di dalamnya. Karena disitulah kita menemukan bahwa firman Tuhan yang telah diilhami itu berfaedah untuk mengajar, membentuk dengan setiap orang yang membacanya. Dan yang kedua adalah memberikan mereka kepekaan untuk mengenali yang kudus dan yang benar, Bapa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab bukanlah buku kunci jawaban yang menulis detail. Alkitab merupakan suatu wahyu Allah yang membawa manusia dapat mengenal Allah di dalam wahyu khusus. Sola Scriptura itu suatu bagian di mana kita hanya bisa melalui Alkitab dapat mengenal akan pencipta dan juga jalan keselamatan dan hidup di dalam dia. Saudara, itulah bagian daripada Alkitab itu. Sehingga kalau tanpa Alkitab, maka saudara kita tidak akan mengenal akan Allah. Dia adalah wahyu yang membawa kita dapat mengenal akan Allah. Keadaan yang terjadi tatkala Tuhan Yesus mengajar akan kebenaran akan firman Tuhan itu membawa mereka dapat mengenali akan pribadi Tuhan itu sendiri. Dia dapat melihat tatkala Kristus itu mengucap berkat atas roti dan memecah-mecahkannya. Mereka menemukan di sana dan terbukalah mata mereka dan dapat mengenali akan dia. Kepekaan. Dan sama seperti kita dalam kehidupan kita pun, kebenaran firman Tuhan membawa kita kepekaan, menyadari itu aku Tuhan. Dalam dosa, dalam komitmen, dalam segala perkara yang ada, kita dibuat Tuhan untuk bisa mengalami kepekaan. Kepekaan mengenali Tuhan. Karena kita dekat dengan firman, kita mau dibentuk oleh firman itu sendiri. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu cukup rame, viral. Siapa yang sudah lihat videonya? Anda pernah lihat videonya? Namanya Fufau, benar ya? Bukan Bakpao ya, Fufau. Itu bagaimana ada pengasuhnya memanggil namanya dan panda itu kemudian wah, mukanya kaget dan kemudian segera menghampiri. Itu dia masih kecil. Saudara, takala Tuhan memanggil kita, takala Tuhan mengingatkan kita, adakah kita mengingat dan mengenalinya? Atau karena kita begitu banyak kesibukan dan

akan kepekaan hati kita akan kebenaran, akan firman Tuhan. Dan dampak yang ketiga dari firman tersebut memberikan kepada kita, yang pertama roh yang berkobar, yang kedua memberikan kita kepekaan mengenali yang kudus, yang benar daripada Allah, dan yang ketiga adalah apa? Mengubah hati kita, mengubah hati kita untuk dapat kembali di dalam jalan kehendak daripada Tuhan. Itulah kuasa kebenaran firman Tuhan, mengubah hati kita, ubah kita walaupun kita jatuh. Tapi firman Tuhan membawa kita untuk berbalik kembali kepada firman Tuhan dengan hidup yang benar. Billy Graham dengan jelas

Alkitab itu sudah diserang dengan begitu banyak hal yang terjadi. Tetapi kita menemukan di sana, dari masa ke masa, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu yang meneguhkan kita pada hari ini. Tiap minggu kita masih datang ke dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, ya dan amin. Kuasa firman Tuhan memberikan kobaran semangat kepada kedua murid tersebut, membawa mereka berpaling dan kembali kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Perjumpaan tersebut mengubahkan, mengutus mereka, membawa mereka menerobos malam hari itu. Saudara, rute perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem itu kurang lebih ada 7 mil, jadi sekitar 12 kilometer. Saya coba kemarin ngukur-ngukur jaraknya, kayaknya dari Puri sampai ke Monas lewat. Nah, itu jalan kaki. Ya, jalan kaki, kemudian semua lampu dipadamkan. Kemudian saya bersyukur ada kesempatan ke Israel berapa tahun yang lampau. Dan pada waktu itu kalau yang namanya gelap malam, benar-benar gelap, dan orang menghindari jalan malam hari. Kenapa?

baru nyampe makan perjamuan kudus, bukan perjamuan kudus, pemecahan roti, mengenal akan Yesus, dia tidak menunda, dia tidak diam, dan mungkin berkata, aku pengen berbaling dulu, besok pagi, saat matahari sudah terang, saat badan sudah baik, aku mau berangkat, aku mau jalan. Firman Tuhan mengatakan apa? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Surah buat kita gak masuk akal. Buat kita, kalian cari penyakit. Gak usah, diam saja. Tunggu aja besok. Tidak. Mereka tidak menunggu. Karena mereka tahu ini penting. Ini kabar baik. Yesus bangkit. Ya, dia Allah. Semua janji, semua kebenaran di dalam Alkitab. Ya dan amin. Ini harus diberitakan. Ini harus segera. Dan mereka segera pergi dan melangkah. Kadang-kadang kita berpikir, kok ada orang seperti itu? Sampai hari ini kita masih menemukan ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kuasa firman Tuhan mengubahkan mereka, sehingga mereka rela untuk memberi diri, memberi waktu, memberikan konsentrasi, menjangkau yang tidak terjangkau, pergi mendedikasikan hidupnya sebagai guru di tempat-tempat yang lebih dalam. Kenapa? Karena mereka mengenal Kristus yang mengasihi bahkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau sekalipun, dan bahwa setiap jiwa sangat berarti dan berharga. Hari ini apakah perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kita, mengubah dan juga saya? Kita baca Lukas 24 ayatnya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Hari ini kita menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Apakah masih ada selubung yang menghalangi saudara dan saya, yang membuat kita muram? Saya tidak mengatakan bahwa hidup kita akan segera lancar, baik-baik saja. Sakit penyakit hilang, tidak, itu real. Tapi Tuhan mengajar penyertaannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah hari ini kita mengenali akan Tuhan? Perjamuan kudus bukan menjadi ritual belaka, tapi jalan untuk kita ingatan kembali akan Tuhan. Roti yang terpecah, anggur yang kita minum, membawa kita kembali mengingat dan bersandar kepada firman yang meneguhkan kita di dalam waktu yang masih saudara dan saya jalani di muka bumi ini. Supaya hati kita tetap berkobar, supaya kita tetap punya kepekaan mengenali akan kehendak Tuhan, supaya kita memiliki hati yang menyala-nyala untuk mencari

memiliki kepekaan dan perubahan dalam hidup. Lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, kita akan nyanyikan bersama sebagai satu bagian respon untuk mengingatkan kita, biarlah kita terhubung bukan dari pengetahuan saja, tapi melekat di dalam hati. Dan firman Tuhan bukan sekedar buku yang kita simpan, tetapi dasar di dalam hidup kita.

kita berdoa. Tuhan acap kami goyang di dalam iman. Acap kali pergumulan masalah berjalan membawa kami makin menjauh. Karena seringkali Tuhan kami menempatkan Engkau menurut desain kami dan kami gagal paham tentang kebenaran firman. Hari ini menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersandar total kepada kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai rencana-Mu dan kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Teguhkan kami Tuhan untuk melangkah dalam hal itu. Di tengah mungkin kami kepayahan, keletihan, banyak doa yang kami naikkan, namun beri kami kepekaan untuk melihat kehendak-Mu ya Tuhan. Di antara kami mungkin makin kering, datang ke dalam rumah Tuhan tapi kosong. Kami hanya mengisi pikiran kami tetapi hati kami membeku. Tuhan, biarlah hati kami melekat kepada Engkau. Ada hasrat, ada kerinduan untuk bersatu, bersekutu dengan Bapa yang mengasihi kami, dengan Kristus penebus kami. Bakar hati kami Tuhan, bakar hati kami.

0: Atas kasihan-Mu kepada kami, begitu besar anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami yang harusnya binasa tetapi dirangkul oleh Engkau, dan kami punya kehidupan yang baru. Hari ini Tuhan, di meja perjamuan kudus ini, bahwa kami sekali lagi diingatkan dan mengenali Engkau, Kristus Yesus, penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa, antar kami memasuki perjamuan kudus ini. Dalam nama-Mu, Sang Penebus, kami berdoa. Amin.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Tuhan, dengan segala ucapan syukur dan dengan hati yang juga dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bersyukur kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin sertai ibadah kami sampai saat ini, dan kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan sebagai satu respon daripada ucapan syukur kami atas setiap berkat pemeliharaan penyertaan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati, dan kiranya persembahan ini Engkau pakai bagi pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini, di gereja ini, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau yang membawa hidup kami, menolong kami supaya hidup dan hati kami juga kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengingat untuk setiap jemaat-Mu yang akan berulang

pikiran kita dan melangkahlah terus di dalam kemenangan senantiasa. Memang banyak godaan, memang banyak tantangan, memang banyak perkara yang tidak mudah. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan janjinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terimalah berkat di dalam dia. Kiranya berkat, kasih sayang daripada Allah Bapa di sorga, keselamatan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan hikmat penyertaan Allah Roh Kudus beserta kamu senantiasa sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Dengan
1: Shalom saudara sekalian,
0: mari kita bangkit berdiri.
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: Kita bangkit berdiri.
1: Silakan duduk.
0: Mua dao.
1: Doa teduh.

0: hai batinku.
1: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
0: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
1: Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
0: Bersama-sama,
1: pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
0: Demikianlah firman Tuhan.
2: Mari
1: kita bangkit berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu yang ketiga.
2: Sengsong 237 首 Bao Xue Xi Jing.
1: SPK 237 sudahkah dibasuh dalam darahnya?

0: masih mengatakan orang ini menghujat Allah.
1: 为什么?
0: Mengapa?
1: 因为他们知道除了神以外没有人能赦罪.
0: Karena mereka tahu selain Allah tidak ada yang bisa mengampuni dosa.
1: 就是他们也知道只有神能赦罪.
0: Mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa.
1: 所以当他们这样想的时候,
0: jadi waktu mereka berpikir demikian,
1: 其实也表明了耶稣就是神.
0: Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan.
1: 因为只有神能够赦罪 啊.
0: Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa.
1: 然后耶稣说, 你的罪赦了.
0: Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dosamu diampuni.
1: 那说明耶稣就是神 啊.
0: Maka mengatakan Yesus adalah Tuhan.
1: 但是他们却这样,
0: apa pikiran mereka?
1: 说明其实他们知道.
0: Sebenarnya mereka tahu.
1: 但是他们不想承认,
0: tetapi tidak mau mengakui.
1: 所以他们宁可在心里去议论耶稣.
0: Maka mereka hanya mempersoalkan Yesus dalam hatinya.
1: 甚至给耶稣定罪.
0: Dan juga menetapkan dosa Tuhan Yesus.
1: 他们讲耶稣说健忘的话.
0: Maka mengatakan Yesus menghujat.
1: 他们也不愿意接受耶稣就是神.
0: Dan mereka pun tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan.
1: 但是耶稣是知道他们是怎么想的.
0: Tetapi Yesus tahu apa yang di dalam hati mereka.
1: 经文是怎么说的?
0: Apa yang dikatakan oleh Nats Alkitab?
1: 耶稣知道他们的心思, 就说, 你们为什么心里怀着恶念呢?
0: Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?
1: 这节经文其实是这段经文中非常容易忽略的一个地方.
0: Maka ayat ini yang sebenarnya yang bisa disalah pikirkan.
1: 这里其实也在彰显着耶稣的权柄和能力.
0: Di sini juga menunjukkan kemampuan dan hak Tuhan Yesus mengampuni dosa.
1: 因为只有神才能知道人的心思意念.
0: Hanya Tuhan yang bisa mengetahui hati seseorang.
1: 在历代志上28章9节那里,
0: 1 Tawarikh 28:9 mengatakan,
1: 大卫主父所罗门说,
0: Daud mengatakan kepada Salomo,
1: 因为他鉴察众人的心, 知道一切心思意念.
0: Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita.
1: 所以当耶稣直接看穿他们内心的议论的时候,
0: waktu Tuhan Yesus melihat apa yang dipikirkan dalam hati mereka,
1: 这本身就是一个神迹.
0: Sebenarnya ini sendiri sudah menunjukkan bahwa ini adalah mujizat.
1: 我们在看的这个马太福音,
0: kita melihat Matius,
1: 其实一直就在表明耶稣是神.
0: Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan.
1: 他不仅拥有能力,
0: bukan saja dia bisa ada kekuatan,
1: 他还拥有一切的权柄.
0: Tetapi dia punya kuasa.
1: 所以耶稣问他, 你们为什么心里怀着恶念呢?
0: Maka dia mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?
1: 所以我们在第四节这里我们看到其实是有两个问题.
0: Maka sebenarnya kita melihat ada dua pertanyaan.
1: 耶稣其实问了两个问题.
0: Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan ada dua masalah.
1: 第一个是问, 你们为什么心怀恶念?
0: Yang pertama kan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat?
1: 第二个才是问他们, 或说你起来行走, 哪一样容易呢?
0: Yang kedua adalah, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mungkin kita hanya pikir mengenai yang kedua. Tetapi kita lupa akan pertanyaan yang pertama. Yesus tahu apa yang dipikirkan hati kita. Yesus menunjukkan apa yang dipikirkan oleh mereka. Sebenarnya, dia sudah menunjukkan ketidakpercayaan mereka.
1: 他们在过去明明已经看到了耶稣行了那么多的神迹.
0: Sebenarnya sebelumnya mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat.
1: 但是他们还是不相信耶稣就是神.
0: Tetapi mereka masih tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
1: 包括我们后面会看到耶稣使死人复活.
0: Kemudian juga nanti di belakang kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati.
1: 他们还是不信.
0: Mereka tetap tidak percaya.
1: 这些神迹其实都是在彰显着耶稣的权柄.
0: Sebenarnya mujizat-mujizat ini menunjukkan adalah bagaimana kekuasaan Yesus.
1: 但是他们就是不信.
0: Tapi mereka tidak percaya.
1: 前面那个百夫长的信心为什么值得称颂呢?
0: Sebelumnya kita lihat bagaimana iman dari perwira itu bisa dipuji.
1: 因为他在还没有见到耶稣的时候, 他就知道耶稣拥有这一切的权柄.
0: Karena sebelum dia melihat Yesus sendiri, dia sudah percaya bahwa Yesus mempunyai kekuasaan ini.
1: 他相信耶稣一定能够医治好他的仆人.
0: Dia percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan hamba-Nya. Sini,
1: 耶稣已经说了他有赦罪的权柄.
0: Yesus sudah mengatakan bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa.
1: 他们心里都

0: mempunyai segala kekuasaan. Kami bukan hanya menyembuhkan kami,
1: Engkau
0: pun menolong kami, dan Engkau pun mengampuni segala dosa kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Saya mau mengikuti Engkau seumur hidup. Sebab tidak ada orang selain Engkau yang patut diikuti. Kami bersyukur. Kiranya kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
2: Amin.
3: Amin.
2: Kita akan masuk di dalam persembahan.
0: Selanjutnya kita mengadakan persembahan. Mari kita akan menyanyikan satu lagu.
4: Sengsong 243 首古旧十架.
0: SPK 243 Salib Hina.

0: Memberikan sebuah kritik membangun kepada seorang teman lebih baik dilakukan ketika tidak ada orang lain di antara Anda berdua. Namun, memuji pekerjaan teman Anda akan lebih baik jika dilakukan di antara teman-teman Anda yang lain.
1: 给朋友提出建议时，最好的场合。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Akhir dari sebuah hidup yang besar bukanlah banyaknya pengetahuan atau kekayaan, melainkan sebuah perbuatan yang berdampak besar.
1: 生命的尽头不在乎知识的高深或财产的丰裕, 而是你生命不因巨大的抉择而所受的影响。

0: hanya mendengar dari satu pihak akan membuat Anda berada dalam gelap. Namun, jika mendengar dua pihak, lihat dengan jelas.
1: 听信但听取了说才会了解事情

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.